0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

0: Ita gustaha 5 games? Top up voucher game agora fasilitan Lihusi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voucher game sila selukan, ototo ihadet Games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voucher games? Kita haluan visita Games.tl.
1: Telkomsel.
0: Hola Dili, spesial buat klien temurang Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri deit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.